Angkede jenderal, jom kawan mebah, jem mebah, siapa mebah, tak mebah, orang mebah, tak mebah, ada demi demi, coba ni sih sih tempah, coba sanjeman nampi tambah dalam.

Yang buat cerita di ini aku itu jadi orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, or